Rumanya rumanya bene wihobazigirwa tucilange kuri indwala gaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa nemyanzi yarengeye ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene obuguchibu bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo kurenga ahabuka.

Rumanya rumanya bene wirubazigirwa tucilange kuri eindo alagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omugukiru bagakubwira kali omuntu angahuma kwehinahira ananafuma omanyomanye oremerga bubeshubo ntaye okolesa ge ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okujya babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo.